Ya Gita Save, ai ce e caricram sampaita. Muclea, cumninat caricraman melta. Tiu bari curu. Edolvarek, cumnipada, cumninat caricram iconastiat. Icon Ravat, Radio Ninad, 90.4 FM. हे जनमनाचे नाद तरंग